Janda de nomé guat ko shabat zagan, seko ahu, pegam dan de noa honneur, bedidit.